berdasarkan hukum internasional. Kapal Jepang itu masih melakukan survei tersebut. Pemerintah Jepang menyampaikan protes kepada China melalui jalur diplomatik dengan menegaskan bahwa survei tersebut dilakukan di dalam ZEE Jepang. Pemerintah Jepang menambahkan tuntutan China agar survei tersebut dihentikan tidak dapat diterima. Jepang menguasai kepulauan tersebut, China dan Taiwan mengklaimnya. Pemerintah Jepang mempertahankan sikap tidak ada isu kedaulatan. Pada Selasa malam, sebuah kapal pemerintah China mengajukan tuntutan serupa ketika kapal JCG lainnya, Takuyo, sedang melakukan survei di ZEE Jepang di lepas pantai pulau utama Okinawa. Pemerintah Jepang meresponsnya dengan mengajukan protes kepada China. Survei terbaru ini berlangsung sejak 15 Juni dan JCG berencana melanjutkan survei itu hingga akhir Juli sesuai jadwal.

0: Berita-berita selanjutnya. Hujan lebat memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Kyushu Utara, Jepang Barat Daya pada Kamis pagi. Hujan lebat telah melewati puncaknya, tetapi badan cuaca menyerukan agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya tanah longsor dan naiknya permukaan sungai. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa hujan lebat tersebut disebabkan oleh front hujan musiman dan sistem tekanan rendah. Badan tersebut mengatakan kumpulan hujan linier terbentuk di prefektur Fukuoka, Saga, dan Nagasaki pada Kamis dini hari, serta di prefektur Oita dan Kumamoto sekitar fajar. Hingga Kamis pukul 11 pagi, jumlah curah hujan telah melampaui 200 mm di banyak bagian wilayah Kyushu Utara, termasuk kota Hita, prefektur Oita, dan kota Sasebo, prefektur Nagasaki. Sungai Chikugo meluap di dekat kota Oguni di prefektur Kumamoto dan sempat menyebabkan banjir di daerah tersebut. Tanah longsor dilaporkan terjadi di beberapa lokasi di Kyushu. Front hujan musiman telah bergerak ke selatan, namun kondisi atmosfer yang tidak stabil diperkirakan akan berlanjut karena udara hangat dan lembab mengalir menuju front tersebut. Petugas cuaca mengatakan hujan mengakibatkan tanah menjadi gembur dan menyebabkan permukaan sungai naik di beberapa tempat. Masyarakat diminta agar waspada terhadap tanah longsor dan sungai yang meluap, serta berhati-hati terhadap petir dan angin kencang.
1: Para negosiator Amerika Serikat dan Iran mengadakan pertemuan terpisah dengan mediator Qatar dan Pakistan terkait nota kesepahaman kedua belah pihak. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan pembicaraan itu menghasilkan kemajuan positif. Seorang juru bicara kementerian menulis dalam unggahan media sosial pada Rabu bahwa pertemuan tersebut diadakan di ibu kota Qatar, Doha. Juru bicara itu mengatakan kemajuan dicapai pada isu-isu terkait dengan nota kesepahaman tersebut dan bahwa para pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam waktu mendatang. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan perundingan dalam waktu 60 hari dengan tujuan mengakhiri pertempuran. Situs berita Amerika Serikat Axios pada Rabu mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang merujuk pada besaran keuntungan yang dapat dihasilkan Iran dari pengembangan dan penjualan minyak serta sumber daya lainnya secara bebas jika Amerika mencabut semua sanksi berdasarkan nota kesepahaman tersebut. Axios juga melaporkan Washington dan Teheran sepakat pada Minggu untuk meredakan situasi selama sepekan. Qatar mengatakan putaran pembicaraan selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung sesegera mungkin setelah prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pemakaman 6 hari tersebut dimulai pada Sabtu.
0: Saudara, pemerintah Jepang mengatakan telah menghabiskan sekitar 290 miliar yen atau sekitar 1,8 miliar dolar untuk subsidi bahan bakar pada bulan Mei guna menekan lonjakan harga akibat konflik Iran. Termasuk di dalamnya adalah subsidi yang dibayarkan kepada pedagang grosir minyak untuk bensin reguler. Langkah ini bertujuan untuk menjaga agar harga rata-rata bensin di SPBU di seluruh Jepang tetap berada di kisaran 170 yen per liter. Bantuan keuangan serupa juga dialokasikan untuk solar, minyak berat, dan minyak tanah. Sementara itu, subsidi untuk bahan bakar jet ditetapkan sebesar 40% dibandingkan besaran subsidi untuk bensin. Saat konflik mulai pecah, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi senilai sekitar 7,1 miliar dolar. Namun, sisa dananya menyusut menjadi sekitar 2,3 miliar dolar hingga akhir Juni. Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang menyatakan bahwa jika alokasi dana subsidi bahan bakar perlu ditambah,

0: pemerintah akan menggunakan dana cadangan yang telah dialokasikan dalam anggaran tambahan tahun fiskal berjalan.
1: Panen rumput laut kombu Hidaka yang terkenal dimulai di kota Urakawa, Hokkaido, Jepang Utara. Produk laut khas daerah Hidaka tersebut populer di seluruh Jepang karena teksturnya yang tebal dan aromanya yang kaya. Rumput laut jenis ini digunakan untuk membuat kaldu dan atau masakan rebus. Para nelayan memulai musim panen kombu pada Rabu dengan berlayar melalui perahu kecil dari pelabuhan setempat pada pagi buta, dan pada pukul 5, mereka memasukkan tiang berkait sepanjang 3 meter ke dalam air untuk menarik kombu dari dasar laut ke perahu mereka. Kombu itu kemudian dimuat ke truk dan dibawa ke lapangan berbatu, lalu dihamparkan untuk dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 18 kita belajar ungkapan atas kesan yang Anda rasakan. Mia, fotografer asal Cina, baru saja kembali dari berburu foto di provinsi Nagano dan menceritakan kepada Tam serta Harusan tentang perjalanannya.
2: Okaerinasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Mari kita bahas.
1: Harusan mengatakan kepada Mia,
2: おかえりなさい。
0: Sudah pulang ya.
2: 長野はどうでしたか?
0: Bagaimana dengan Nagano?
1: Mia menjawab,
3: すごく楽しかったです。
0: Sangat menyenangkan.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Mengambil banyak foto.
3: それからおそばも食べました。
0: Lalu makan soba.
3: とても美味しかったです。
0: Sangat enak.
1: Harusan mengatakan.
2: そうですか。
0: Oh, begitu ya.
2: よかったですね。
0: Syukurlah.
1: Mia melanjutkan.
3: Nagano の人はとても親切でした。
0: Orang-orang di Nagano sangat ramah.
1: Tam mengatakan.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Jalan-jalannya menyenangkan ya. Ungkapan kunci hari ini adalah sangat menyenangkan.
3: すごく楽しかったです。
0: Untuk mengungkapkan kesan atas pengalaman yang Anda rasakan.
5: すごく
0: artinya sangat.
5: 楽しかったです。
0: Artinya menyenangkan.Poin hari ini, tentang cara berbicara mengenai sesuatu di masa lampau. Untuk kata kerja, kita mengubah akhiran mas menjadi mashita, agar menjadi bentuk lampau. Berikut ini penjelasan untuk kata sifat dan kata benda. Mari dimulai dengan penjelasan kata sifat i, yang diakhiri dengan i. Seperti misalnya, menyenangkan.
5: Tanoshi.
0: Ganti i, terakhir, dari sebuah kata sifat i dengan
5: kata.
0: Untuk menjadi bentuk lampau. Contohnya adalah menyenangkan.
5: Tanoshii desu.
0: Menjadi bentuk lampau.
5: Tanoshikatta desu.
1: Dengarkan dan ulangi. Kata diucapkan dengan penekanan di antara ka dan ta.
5: Tanoshikatta desu. すごく楽しかったです。
0: Contoh lain dalam sandiwara singkat adalah
5: Oishikatta desu.
0: Bentuk lampau dari enak.
5: Oishii desu.
0: Ada juga
5: Yokatta desu.
0: Bentuk lampau dari baik.
5: Ii desu.
1: Itu adalah kata sifat tak beraturan. Bentuk lampau dari i berubah menjadi yokatta.
0: Iya, harap diingat. Berikutnya kata sifat na dan kata benda. Ganti desu dengan deshita.Akan mengubah kalimat menjadi bentuk lampau.
1: Kita sebelumnya sudah belajar tentang kata sifat na kan ya?
0: Iya, kata sifat na langsung mendapatkan tambahan na ketika memodifikasi sebuah kata benda. Misalnya, kata ramah memodifikasi kata benda menjadi
5: shinsetsu na.
0: Saat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat menjadi
5: shinsetsu desu.
0: Untuk mengubah
5: shinsetsu desu
0: menjadi bentuk lampau,Ganti des dengan deshita menjadi
5: shinsetsu deshita.
0: Ketika sebuah kata benda diikuti dengan des, seperti dalam jalan-jalan yang menyenangkan,
5: tanoshii ryokou desu.
0: Anda bisa mengubah kalimat itu menjadi bentuk lampau dengan mengganti akhirannya. Caranya sama, jadi
5: tanoshii ryokou deshita.
0: Sekarang, dengarkan percakapan tentang kesan dari sebuah perjalanan.
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: Kita bahas artinya.
6: 大阪はどうでしたか？
1: Bagaimana dengan Osaka?
5: Osaka
0: adalah sebuah kota besar di Jepang Barat.
5: Do
0: artinya bagaimana, diikuti dengan deshita. Maka pertanyaan ini merujuk pada sesuatu di masa lampau.
7: Yokatta desu.
1: Bagus.
0: Ingat,
5: yokatta
0: adalah kata sifat i.
5: I
0: dalam bentuk lampau.
7: Totemo nigiyaka deshita.
1: Sangat ramai.
5: Totemo
0: artinya sangat.
5: Nigiyaka deshita
0: adalah bentuk lampau dari kata sifat na.
5: Nigiyaka na
0: yang artinya ramai.
1: Coba ulangi jawabannya.
5: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
0: Sekarang giliran Anda mengungkapkan kesan lainnya. Bayangkan Anda baru kembali dari jalan-jalan yang menyenangkan. Katakan kepada seseorang perjalanannya menyenangkan. Menyenangkan adalah kata sifat i.
5: Subarashii. Subarashii.
0: Coba buat kalimatnya dalam bentuk lampau.
7: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah
2: Okaeri nasai.
5: Okaeri nasai.
0: Artinya selamat datang kembali atau sudah pulang ya. Ini adalah sapaan yang disampaikan kepada seseorang yang baru kembali. Anggota keluarga atau teman dekat mungkin mengucapkannya secara kasual dengan hanya mengatakan
5: Okaeri.
0: Sementara staf hotel akan mengucapkannya dengan lebih formal.
5: Okaeri nasai mase.
1: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
8: Okaeri nasai.
9: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Sekarang waktunya panduan perjalanan Mia. Sebagaimana dalam sandiwara singkat, Mia pergi ke Nagano.Sekitar 90 menit perjalanan dari Tokyo dengan kereta peluru Shinkansen. Shinkansen memiliki banyak jalur menuju beragam daerah di Jepang. Desain gerbong dan nama jalurnya berbeda-beda.
0: Shinkansen membuat perjalanan ke seluruh Jepang menjadi nyaman. Kebanyakan kota besar bisa dicapai hanya dalam beberapa jam dari stasiun Tokyo.Misalnya, perjalanan sejauh 500 km dari Tokyo ke Kyoto ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam.
1: Sepanjang perjalanan, para penumpang menikmati pemandangan dari jendela. Makan dari kotak makan bento, membaca dan tidur. Gerbongnya selalu bersih dan senyap, sangat nyaman.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.